mami wadi. Mende mano ne mbagwa nyuma dawasio. Aje waya pemisonya me. Mende makomba na mbesha usamu.